Hallo kanata kosista wina kam chika insta skerek tana karman kasincho ni apuni upakallo ku katana kampe kuna pachahana kini ya kuna pachahana is ni apuni ya tun karum pachahana kham Hallo kamat ratu ku puni kun pachasaran to wei khara ke kamach kera kinya nam kamach kera kinya ukamat sam pachahaltam haltam sarant kera karman kasinam

Ni apuniwa kimsek atana kampi kuna ora sahani kuna ora sahani sampi ni kimsek atana kampi atung garum pacha khani wa ukchen kamarun terakinyan cha hilata hani hilata kita ampi kulia ke Esther Marisol kolkiwanka Esther Marisol kolkiwanka para run tanyani kau kan sistikara kita inam kaisa provincia larika ha municipio de Sorata Marcan Surata Marikana yang citra sana ist keragih kuliakita ampi arun tata kamisa kisah sin amprat waitap tasnyani arun tawira kita kpacar radio nair nakir nakarum alyu kemat nair kata seran tabi khutkak panay nana kata kuali wakis kiri pun rakyu akar radio sasina upaha cemain sitan waraki kuliakita mait waraki umakus istabi dina kondori toketa kunat silakista sasina anchita uka kusista awek port anrakini marat suit apkitut hiwa rajin chilipana kapa ukata chikaki kut nyani agadina kondori hupana hayk awipampi ukamperun tawaitan kaida surata marrekaru municipi surata tokena istrasanist apkarek tatake hupana kararun tatapta

binagaha ut kerekan cito kan perusa yat kerekinya ni polisia to kinki naga uchaha ya yat kata sip kereki uksa to ketu kama sospechoso kamata kunaro sama ut kawita ipiroha mantan pachuka kekan pacharunha maise to ket señas pe ina supahlun tata sinya monarak china ukan perus hichau yat kata binagam siran sip kama sip kerekita uhilat kuyaka ni utanak chusak haita sip kadat ukatrak ukalun tata kenaka ma akat hemat ut kemar mantan das kaspan ukamata lun tata sinya taki Hisani apuniwa kimsa kalyuk katana kampi tungkarun pacahani wakichawi akar tukt enyan hilana kulyaganak. Hisa chak samar kharaknyani arruman tiha hasta kun hama tiha wakt etak wakichawi nagas ukhamar hama uchikanyit asitaskan. Santa misam ukaruha maimaya wakichawi nakampi pakalyoko alo pachata kut anitaskani aksa kikipa radito kero. Ukamaham samar kanyani hilana kulyaganaka. Hutiri sábado urua huestatán picut sin cañani pacallo arumpachata tunga arumpachkama. Hichur urust uay tan aca radiuro. Pisca tunga ya tunga ni marnaga pocht uay. Ni ya maranja renda dignidad katocht asjani. Hishilir pachaji kumahnia o tercera edad ukaruj mantanta uay jarakiwal. Marnaga uay aca radio ernacht uay humanak laico. Y hukampe na irkadaro seranta takiskan iwa. Ni apuni pataka hila radio na kampi mayasta tawa ukatau Bolivia uraki ukch pacharu perinda taski uk maraki angka markarus kau kniri radio toki ihu manak ist oya pachista uk radio tai piu humarius pagart noisman hutiri sabad rua wastatam bihik tapis kenyani kusisinya apa ni ukmah hikisin kama sasina wasan oya pusman kusisinya apa marunta bitakni taki pohkasina pesqatunka latunka marnaka waliki hikisin kama imunat hilat kunaka ukama khwakichawi akaru tukt ewanyani hutiri sabado urukamai sasina uhumana karu sanuya praxman